Jan, akaswani tuba, kena tumsuri nga paso antikon da awi gini nga pa transmission ni programma na sakantikon ang chakswa. Dal hajagni kogur tok busi ni oktober jani nga tham tharik suni bala tamo Aro ya station ni program nang kun simang rechagni sabbe ga tham point ga tham sami ta medium wave ba hajal sa chani ko machi ga tham kilohertz ok na sona mat nenga. Dal jo jo dal tham na thari sugmen program nang ko Sumoyang baksa susul na si mana wiatangi nga. Dok buang baju, Shillong station ini kuatat kepa cukup bulan kau kena sunaman gen. Dok cik buang baju, isonya ngetelani gitu kau na si mana gamatang gen. Ya isonya ngetelani gitu kau gamat tangani sumoyo. Dalam tamu na si mana happy lesson merak ar unidul ni. Ringgit pagi jangan kau gak matang gen. Do kolachi baju NEP program kena simang kenang naman gen. Ya NEP program ni sekarang bapakku nak simang artikel ni gandeng cendeng yang ni gemen. Joseph Sangmani ni saya kepada documentary feature ko agamat sekarang ko kena so naman gen. Jol jol film son marak aru ni do ni ringgit pagi kamrup kita jangan kau nak simang naga matang gen. Atham ni sni baju, Tokyo House program ni sumoyo na si mang deng tang deng tang hen the film ni gitang ko kina so naman gen. Sni ko la chi baju, Kisan vi program ni bako gak chet ka pa ko na si mang kina so ska naman gen. Wal ni chet baju, Delhi stationery ko wadat ka pa hindi ko borang. Jojo Apsan stationery ko wadat ka pa English ko borang ko na si mang. Wal ni chet bora baju kina naman gen.

Yan akasrani tulang sumoy dawa thani dok chiba bajonga ha daun simang isona matalani gitang ko kna sona man gen dala thaman simang na happy lesson ma ra ka uni do ni gapa gitang ko kamatanginga gitang inga gital dak chok abraham ko okamani aro baby o mangla ke rakna ya gitang ko au jo jo simang thamni do ko gapa bajona kna sona man gen.

0: det är egentligen nog, och det är kul att notera. Det är så notera så igår var nu stängda då ora.
1: Jag har stängt att inte prim dunga primo och nollig packpackos gemengna så nu bara det kan stängda men att som du har stängt att manna.
0: Var nollig ska ni jamma nu så var primo ni har stängt så.
1: Det drama nu stängs kagen. Drama ni har så jamma nu mrirang och rasrang och skesa och tukna att mangen.
0: Jag har stängt att bara det salang nånga.
1: Salgeniran nangan ni bara ni stängna ska ni krisa antingen kungchep packa bara stängna mana bara kungchung stängna skori kungchung bara mana jag tycker att nångni ska vara att stängna mana och det nångni stängna att ni krisa somoy kunde nångai igen.
0: Bara jag kungchep tala bara att kejira kunde nångora nånga.
1: Keji sani ko kungchep stängna mana ni bara antingen jarikam diamond ni aga nångu kunde antingen mina den thangra thayna nånga kunde atta keji rai mana det gör mana vara kejisa thang bara nokmo.
0: Ganda gepei pul tak dale tokora kora jasarang nanggen ma nangjoma.
1: Jasade ungsrang jen liba anti ketam atah rakirangnya nangaiken libon jasak nangaikeno.
0: Nara meraka pulang aku kola cunchun aku pulko kola mana tak dale pulko kolbata.
1: Wadi order kani krisa ungaya cunchun kepaku order kagen cemung ngode. Cunchunin tokan liba jemangan tak lakut nangneka ngode. Uamang ni order kani krisa tokataya aku absen tok nade manja.
0: Kora dorore manderang ba set tok toknya mo. Juni ni agan cengde cador, aro top naba, cengde one blouse naba, taure mandelang taure casongan nakarang gantoknya. Naban dikiran dokama?
1: Dokat tinga ngau kere. Juni kuba dokat tinga, negema top naba dokinga, set dokinga ku. Order kak gebarang dongen semua mude, dokau kuba nga.
0: Order kak gebarang di bangi ama?
1: Bangi nga cengam cakas amcak tu jenga order kak gebarang kude.
0: Kode pul cuncun set kora, kengprak kau meke pala.
1: Uko hajal getam cabungan rakyerang pala, cuncun gepas setung gencem uang ode. Diba dalah uang ode ikurik dam batte pala nanga.
0: Kode hajal bung hajal dok nang utakama.
1: Nekerang uang ode, mena dok keparang naba cenga dolmarang ku nageta nanga. Neke mena wakhlding rang ni dam rang gemukku isapesa cenga ku pala nageta nanga. Wengen hajal dok rang hajal sini rang uang cokang rang basak kubere wani Rolex. Dal keparang cido gencem uang di warang ni dam de rak batte unure cenga. Mena batte pa pala nageta nanga nanga ya ku.
0: Hajagni gni besi hajagni tam besi onde dakman darama dam nom macam pul dak dalahon hajasa hajagni macam di bedare bazarong bad ode wan hajal dok hajasni sa kan tokwa ore gemakan dam mabal kldengrang ni dam rakani gemen wakon
1: skangna batte ba tau dam rak pataha nakke ya marcelus kldengrang ba dunga ya de rol blong in chunchun namo ya hode chinga changsanu dok kinchung ngwa ngode ya no chinga rol gi thamko apsan ra aisa chinga ya ko meba du na gata nanga arun baksana ya khilding rang baksana chinga ya no rolex gi gini ko brinda nanga ya khilding rara sande ungja nakke chinga ya ko changsanu chang phul gi sa ko dokna color gi sa mangmang ko brinda gata chinga no ya color gi sa ko rol ga tham nangan baksana rolex ko bananga ji color ko na stringa nga chum wa apsan color ni rolex ko chinga ra aimna Pul kulna kita ya, mereka ko cakal ya marcelus kelding kode. Kelding rang ni dam rang baria. Hanya ni kemen cinga ba, ganda rang ko ba dam rang ko baria ti palna kita naga cinga.
2: Nasimang Joseph Sangmani, thari kemen documentary feature ko. Atkar ni deng thang ganda cina ni rang ni kemen. Segment documentary feature ko agan ang skani ko kina so na manaha. Tao jol na simang na film son marak aru unidol ni gapa kamrup kiprang gitrang ko kamatang skanya. Gitrang inga getel ka sabi edong. Getel na swake kabo aru isol bichalo chelet po.